0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey, what's up guys, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman kota Fakfak, kota Pala kita tercinta. Apa kabar kamu semua di pagi hari ini tentunya. Dan kembali lagi teman Pro 2 ya. Tentunya masih Maul yang menemani ruang dengar kalian semua di 89 FM. Dan semoga semua yang lagi mendengar, para pendengar setia kita dalam keadaan sehat, fresh dan juga siap menjalani aktivitas santai nih. Waduh, emang pagi-pagi ini ya, udah weekend juga teman-teman ya. Jadi kayaknya pas banget nih untuk kita ngobrolin sesuatu yang seru-seru. Dan tepat di pukul 9 lewat 8 menit ini teman Pro 2, pagi ini Tong mau bahas sebuah obrolan yang seru banget teman Pro 2, yang sudah tidak asing lagi di telinga kamu semua, apalagi kalau bukan healing tentunya. Aduh, siapa sih yang gak suka healing ya? Mau juga atau saya pengen healing nih, pengen langsung keluar kita healing langsung ya. Enggak dong teman Pro 2, kita harus profesional. Healing itu ada waktunya teman-teman. Dan tema tong semua pagi ini adalah tren wisata healing di kalangan Gen Z. Wih, Gen Z ya, Gen kita nih teman-teman. Dan juga coba kamu perhatikan, sekarang ini tuh gaya anak muda kalau liburan tuh suka berubah jauh gak sih? Kalau dulu orang-orang tuh pergi wisata cuma cari spot foto ya, untuk mungkin upload ke Facebook gitu ya. Dulu tuh masih Facebook doang. Sekarang udah ada Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest. Wih, banyak banget ya. Dan sekarang tuh udah beda teman-teman. Gen Z tuh sekarang udah mengubah tren wisata liburan. Dimana dong itu sekarang lebih utamakan pengalaman dan kesehatan mental. Asik. Jadi lebih dewasa ya Gen Z sekarang ya. Istilah healing-healing dan staycation udah jadi gaya hidup baru teman-teman. Pertanyaannya, apakah healing ini betul-betul sebuah kebutuhan untuk jaga kewarasan, atau sekadar tren ikut-ikutan aja nih supaya dibilang anak gaul ataupun FOMO? Penasaran gak sih? Kira-kira kita tuh selama ini healing apa karena FOMO atau emang karena untuk menjaga supaya kita gak burn out ya? Nah, tong semua akan bahas tuntas dan pastinya saya akan kasih tahu juga nih spot-spot wisata alam di kota Fakfak yang sangat pas sekali buat kamu semua yang lagi butuh healing, terutama Maul. Jadi pastikan kamu semua tetap stay tune ya di Pro 2 Fakfak dan jangan kemana-mana. Dan saya masih mau muterin beberapa lagu terlebih dahulu teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada lagu dari GAC Gamaliel Audrey Cantika dengan lagunya Cinta. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Magical.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Halo Pro 2, kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul, teman-teman, menemani kamu semua di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan tadi kita udah bersama beberapa lagu baru aja tadi kita mendengarkan lagu ya, teman Pro 2 ya. Dan lagu terakhir tadi lagu dari Agnes Monica dengan lagunya Bukan Milikmu Lagi. Dan kembali lagi di topik ya, kembali lagi di laptop. Saya sempat baca berbagai artikel pariwisata teman Pro 2 tentunya di portal kesayangan kita di rri.co.id, teman-teman ya. Dan memang ya teman Pro 2, di seluruh Indonesia wisata wellness atau healing-healing ini atau wisata kebugaran itu makin populer nih di kalangan Gen Z ya, atau generasi Z. Kenapa ya? Karena anak muda sekarang itu sadar betul pentingnya jaga mental. Dan makanya wisata bernuansa petualangan alam tuh menjadi incaran teman Pro 2. Nah, bicara soal alam, Fak-Fak ini tidak ada lawannya juga teman Pro 2 ya. Fak-Fak ini gak kalah saing dan juga apa ya, sama levelnya teman Pro 2 dengan wisata-wisata yang gak kalah kece tentunya. Kenapa daerah ini sudah tetapkan wisata petualangan dan pariwisata premium sebagai andalan juga teman-teman. Salah satu yang lagi ramai dibicarakan ini adalah aktivitas wisata melihat hiu paus. Wuih, bayangkan kamu semua menyelam atau naik perahu, berinteraksi langsung dengan alam laut yang luar biasa megah ya di Fak-Fak ini. Dan itu pengalaman spiritual dan healing yang tentunya gak bisa dibeli di kota-kota besar. Karena di kota besar yang ada hiu pausnya itu di mana lagi teman Pro 2? Daripada jauh-jauh keluar banyak biaya, mending di Fak-Fak aja ya, udah dekat rumah, bisa terus-terusan ya. Nah, itu kan enak banget teman-teman. Terus kalau mau yang santai-santai bareng keluarga atau mungkin teman-teman kampus ya, ya Pantai Pasir Putih, Fak-Fak juga tentunya masih bisa menjadi pilihan nih. Karena jadi magnet wisatawan juga dari dulu ya. Sambil duduk di pinggir pantai, dengar ombak, nikmati angin laut. Nah, itu kan udah healing paling jitu teman-teman ya, untuk ngelepas stres, ngelepas penat ya. Mungkin teman-teman habis dikejar deadline, ditumpuk tugas gitu ya. Mau tugas kerjaan, tugas skripsi, tugas apapun ya. Kayaknya bisa langsung hilang ketika melihat ombak laut. Asik. Tapi teman Pro 2, ada satu catatan penting juga ya. Dari perkembangan pariwisata di Fak-Fak ini, Ketong ini ternyata masih kekurangan pemandu wisata nih teman Pro 2. Karena saya baca juga di artikel rri.co.id, kita tuh masih kekurangan pemandu wisata yang jago bahasa asing. Dan ini jadi tantangan sekaligus peluang besar buat kamu semua, anak-anak Gen Z. Wisatawan asing tuh udah mulai lirik Fak-Fak ya. Masa iya ketemu cuma jadi penonton di rumah sendiri teman-teman? Aduh, terasa seru sekali. Dan ingat, healing itu tidak selalu harus jalan-jalan dan keluar uang banyak ya teman-teman ya. Gak harus jalan-jalan yang jauh maksudnya. Gak harus jalan-jalan yang jauh dan juga keluar uang yang banyak. Karena saya ada baca satu info menarik juga. Ternyata berkebun di pekarangan rumah itu ternyata bisa jadi terapi alam juga teman-teman ya. Kita tuh gak harus healing ke sana, healing ke sini, healing ke situ, jauh-jauh ya. Ternyata ketemunya kebun juga bisa menjadi tempat wisata yang menyehatkan, bisa menjadi terapi alam yang sangat menyehatkan. Jadi kalau misalnya akhir bulan ini, masih awal bulan sih teman-teman ya, masih banyak cuan, masih memegang apa nih, memegang uang untuk apa, foya-foya. Bukan dalam Broadway, maksudnya untuk healing-healing. Tapi kalau misalnya kalian udah gak ada cuan, udah akhir bulan, udah bokeh ya teman-teman ya, terus usah masakan diri ke pantai. Cukup aja menanam, merawat bunga, berkebun. Berkebun tuh seru banget teman-teman, karena aku juga pernah berkebun. Karena se-peaceful itu. Sebenarnya yang dicari dari healing itu kan ketenangannya teman-teman. Jadi berkebun juga bisa jadi alternatif ketenangan juga. Dan habis ini saya mau baca kamu punya pesan-pesan di WhatsApp. Ini udah ada masuk satu teman-teman ya, soal obrolan kita, yaitu tren wisata healing di kalangan Gen Z. Jadi teman-teman yang mau curhat soal tempat healing favoritnya atau mungkin hidden gem di kota Fak-Fak gitu ya, boleh banget teman Pro 2 langsung aja kirim pesan di jalur WhatsApp kita di 0811 4894990. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya teman-teman ya, lagu dari Teteh. Waduh,
Gantete dong. Nona. Nona Yura Yunita, asik. Dengan lagunya Hulala. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ya Tom Pro 2 masih bersama Ultis pada selamat pagi Tom Pro 2. Dan kita bakal membacakan pesan-pesan ya yang udah masuk nih teman-teman ya. Udah banyak pesan WA. Udah ada 2 teman-teman. Banyak tuh 2 ya maksudnya ya. Anyways, kita baca 2 pesan WA kita yang masuk dari teman Pro 2 di pagi ini. Ada pesan dari Kak Tian nih teman-teman ya. Katanya dia ini orang yang suka jalan-jalan. Katanya, pagi Kak, saya setuju sekali soal kurangnya pemandu bahasa asing yang ada di kota Fakfak. Saya sering nongkrong di Ubadari, Pantai Pasir Putih, di Wambar. Tapi kadang ada bule yang tanya-tanya di jalan katanya. Saya cuma bisa jawab pakai bahasa semampunya saja karena saya tidak tahu bahasa Inggris, Kak. Nah, betul banget ya. Tapi emang kita tuh mungkin beberapa orang juga ada yang bisa bahasa Inggris tapi gak pede juga kali ya Kak Tian ya. Dan ini dia masalahnya. Kalau misalnya Kak Tian kayak gitu, jangan cuma senyum-senyum aja ya. Ini saatnya Kak Tian untuk upgrade diri. Karena di era digital kayak begini, belajar bahasa Inggris tuh udah gampang gak sih? Ada Duolingo ya kan. Bisa lewat YouTube, bisa lewat aplikasi belajar bahasa. Atau mungkin manfaatkan medsos juga untuk belajar, boleh banget. Banyak kok tutorial sekarang di TikTok ya teman-teman ya. Mulai dari obrolan sehari-hari. Dan kalau anak muda fak-fak macam Kak Tian ini, itu su jago. Kalau misalnya kamu semua su bisa bahasa asing gitu ya, tong punya wisata itu kayak Ubadari, Pasir Putih, wisata hiu paus ya teman-teman ya. Tong punya pantai-pantai indah pasti makin mendunia teman Pro 2. Jadi semangat belajar Kak Tian. Semangat juga, karena kalau misalnya kamu semua bisa jadi pemandu, pemandu tuh benar-benar sedikit banget di Fafak ya. Jadi itu bisa menjadi ladang cuan ya. Dan terus ada satu lagi nih dari pesannya Kak Dita. Kak, saya ini pekerja kantoran yang gajinya pas-pasan. Tapi tiap lihat teman-teman update staycation di hotel bagus, saya jadi iri, merasa kurang healing. Padahal mau ikut uang, tapi uang terada juga. Aduh, sulit juga ya teman-teman ya. Pengen healing tapi uangnya yang gak ada nih. Aduh Kak, jangan jadikan healing itu sebagai ajang kompetisi deh. Apalagi di medsos. Aduh, emang medsos tuh apa ya, banyak, lebih banyak buruknya sih menurut Maul ya. Karena itu bisa menjadi ladang iri, ladang pamer. Jadi teman-teman yang main medsos tuh harus bijak aja sih. Jangan sampai kebawa emosi ya. Jangan sampai ke bawah, pokoknya jangan sampai dimasukin ke hati lah. Nah ini juga sama nih, seperti yang tadi saya bilang juga, healing itu kan esensinya tentang kesehatan mental ya. Jadi kesehatan mental Kak Dita nih, bukan soal mahal-mahalan. Kalau budget lagi pas-pasan ya udah, stop scroll Instagram yang bikin insecure, yang bikin kalian iri, bikin kalian dengki. Aduh, kalau udah sampai dengki itu gawat bener ya teman-teman ya. Jadi Kak Dita bisa aja coba terapi alam di rumah asik. Kalau emang gak ada duit ya berkebun, kata Maul juga ya. Berkebun tuh enak banget Kak Dita. Tapi sebenarnya kalau misalnya gak ada duit juga, Pasir Putih itu kan bukan dekat juga sih, tapi kan gratis ya. Pasir Putih gratis, Ubadari gratis ya. Yang mahal ya ongkosnya aja sih teman-teman ya. Bolak baliknya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau berkebun, bisa tuh mulai tanam-tanaman hias gitu ya, berkebun. Atau sekedar berjemur pagi sambil minum kopi. Nah, enak banget tuh, berjemur pagi sambil minum kopi. Iya, iya kan ya, berjemur pagi sambil minum kopi di teras rumah. Aduh enak banget teman-teman. Rasanya kayak, aduh kalau mau udah di situ kayaknya langsung tidur teman-teman ya. Tiba-tiba pas bangun-bangun udah jadi, udah kulitnya tan gitu ya. Kulitnya udah coklat teman-teman. Yang penting ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal healing, ya udah yang penting pikiran rileks dan juga badan sehat ya. Nah itu buat Kak Tian dan juga Kak Dita ya, dan juga semua teman Pro 2 yang butuh ketenangan batin asik. Anyway sekarang udah pukul 9:46 teman-teman ya. Dan juga kayaknya langsung mau simpulkan aja ya, karena gak terasa juga nih teman Pro 2 sisa 14 menit terakhir ya. Dan obrolan pagi ini tong bisa tarik benang merah yang sangat jelas tentunya teman Pro 2, yaitu trend healing di kalangan Gen Z itu adalah hal yang sangat positif. Kalau dimaknai dengan benar teman-teman. Dan itu bukti kalau kamu semua peduli sama kesehatan mental dan keseimbangan hidup kalian. Dan yang paling penting lagi teman-teman, ketika tinggal di Fafak ini sudah diberkati dengan alam yang luar biasa indahnya teman-teman Pro 2 ya. dari wisata petualangan premium ya, macam hiu paus. Di mana coba bisa lihat itu hiu paus sama Pro 2? Kalau mau lihat hiu paus mungkin ke akuarium-akuarium gitu ya, museum-museum akuarium, tapi enggak, emang ada ya hiu paus ya? Tapi ya enggak tahu deh. Tapi kan enggak bisa sambil berenang, enggak bisa sambil berenang bareng-bareng sama hiu pausnya. Nah, itu cuma bisa di Fafak tuh, asik. Nah, ya udah diberkati dengan luar biasa ini, seperti wisata premium hiu paus juga, sampai tenangnya pantai pasir putih, Ubadari, Wambar, air terjun Kiti-Kiti, pokoknya semuanya ada di sini sama Pro 2. Jadi tugas ketong semua sekarang sebagai anak muda, sebagai Gen Z adalah jaga alam itu ya. Jaga alam, promosikan, dan siapkan kualitas diri ketong semua. Salah satunya adalah dengan menguasai bahasa asing tahun Pro 2. Supaya bisa jadi apa? Bisa jadi pemandu wisata yang hebat untuk daerah sendiri dan menghasilkan cuan juga buat kita ya. Dan ingat, kalau memang lagi terada budget untuk jalan-jalan, ya udahlah, sebisanya aja tahun Pro 2, cari yang gratisan aja. Karena alam di Fafak ini gak dipungut biaya kok, gratis, cuman kalian butuh effort aja untuk kesana. Jadi tahun Pro 2, salam itu undur diri ya. Itu dia obrolan kita soal tren wisata healing di kalangan Gen Z. Dan semoga kamu semua di hari ini tetap luar biasa semangat, asik. Dan juga saya bakal menemani kalian semua sampai nanti jam 11 ya. Jadi Tom Pro 2, setelah ini yang masih mau request lagu boleh banget bisa menghubungi Maul di 0811-4894-990. And that's all Tom Pro 2. See you next time di obrolan selanjutnya. Itu dia tren wisata healing di kalangan Gen Z.
1: I'm already here. Talk to me.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Yang nomor 2 itu dia lagu dari Rini Wulandari dengan lagunya Aku Bukan Boneka. Aduh, emangnya tahun nomor 2? Kita tuh hidup untuk diri kita sendiri. Dan juga jangan sampai kalian mau dikendalikan oleh orang lain ya. Apalagi dikendalikan oleh orang-orang yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Asik. Jadi kalau misalnya kalian punya hubungan tapi rasanya kok cuma saya cuma rasanya kayak dikendalikan aja ya kawan. Aduh, udah-udah nomor 2 cari yang lain ya teman-teman ya. Ngomong soal cari yang lain nomor 2, selanjutnya ada lagu dari Gia Indrawari dengan lagunya Dendam Malam Kelam nih teman Pro 2. Dan mau ngikutin lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 di pukul 10 dan juga 11. Teman-teman yang mau request lagu boleh banget, silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Selanjutnya lagu dari Gia Indrawari dengan lagunya Dendam Malam Kelam teman Pro 2. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 그럼 너 왜 또 샤바토리야? 또
1: 어, 너 여유야, 나 여유야, 가래. 예, 나 뭐야,
2: 예. 피, 꽃다리 꽃다리 제끼야, 까?
3: Tidak ah, ha tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Hitlist.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Rilfakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: agresif.
1: Ya Tom Bro 2, itu dia Mila Kasutman dengan lagunya Adiktif. Dan tidak terasa Tom Bro 2, kita sudah di penghujung acara ya, di mana Maul sudah menemani kamu semua di Sepada. Selamat pagi Tom Bro 2, dari jam 5 sekarang sudah pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan di 7 menit terakhir Tom Bro 2, Maul pamit undur diri dari sekarang ya teman-teman ya. Namun jangan khawatir, setelah ini tentunya akan ada Windy yang akan menemani kalian semua dari jam 11 hingga nanti di pukul 6 sore Tom Bro 2 ya. Jadi tetap stay tune di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu penutup, lagu dari Lizzo yaitu About Damn Time.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Number 6. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

flavonit. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: hitlist.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi santai siang nih. Kalau tadi teman-teman udah ditemenin sama Kamaul dari pukul berapa ya? Dari pukul 5 sampai pukul 11. Nah, sekarang dari pukul 11 lewat berapa nih? 54 menit ini teman-teman bakal ditemenin sama Windy. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 11.54. Windy bakal balik lagi di jam 12 dengan obrolan seru nih. For information, setiap jam 12 kita bakal ngobrol-ngobrol soal UMKM. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Windy masih punya berapa lagu terakhir yang bakal Windy play di jam 11 ini. Ada Over Now dari Calvin Harris dan Tanpa Kata dari Ariel Tatum. Langsung aja, ini dia.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Masih di 89 FM, Pro Duo Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 12, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan nih. Kira-kira obrolan apa yang bakal Windy bahas di jam ini? Tadi Windy udah kasih clue, kita bakal ngobrolin soal UMKM nih, seperti biasa di jam 12 ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan, Win masih punya beberapa lagu lagi nih buat pembuka di sesi jam 12 ini. Winnie punya Jakarta dari Laleil Manino, ada One to Want Me dari Jason Derulo, dan ada Seperti Yang Kau Minta dari Firza. So langsung aja, let's listen together.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama

0: Nama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. Lima, mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Enam, rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Nah, itu lanjutnya teman-teman. Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk menemani siang hari ya teman-teman, sekaligus pembuka di sesi santai siang ini nih, di jam 12 ini nih. Nah teman-teman, apa kabar nih? Apa kabar dulu nih buat teman-teman? Mungkin yang dari tadi pagi sudah sibuk nih, udah kerja mungkin, sudah kuliah, atau udah beres-beres rumah nih, atau mungkin buat teman-teman yang sampai sekarang masih rebahan aja nih. Nah, karena santai siang sekarang ini memang tempatnya kita santai, jadi di siang ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita nih. Tentang anak muda, tentang internet, tentang jualan, dan tentunya tentang UMKM seperti biasa di jam 12 ini. Tapi kita gak akan ngomong dengan bahasa yang terlalu serius ya teman-teman, karena ini kan anak muda banget nih. Kita ngobrolnya santai aja nih. Nah, karena tema kita siang ini adalah seperti yang ada di flyer, peran Gen Z dalam mendorong transformasi digital UMKM di Indonesia nih. Jadi dari judul aja udah panjang gak sih teman-teman? Tapi sebenarnya tuh gampang banget nih. Jadi anak muda, ini tentang anak muda, teknologi dan usaha nih. Menarik gak sih? Nah, coba deh teman-teman, kita lihat di kehidupan kita sehari-hari nih. Kalau sekarang mau beli sesuatu, apa sih yang kita lakuin? Cari di Google, lihat di Instagram, scroll TikTok, atau tanya teman nih, atau kita buka marketplace. Nah, bahkan sebelum membeli makanan pun kadang kita lihat dulu gak sih fotonya. Udah gak kayak dulu lagi gak sih, mau beli makanan kita harus datang ke tempatnya. Sekarang udah ada semua. Nah, kebiasaan kayak gitu tuh ternyata ikut merubah cara UMKM menjalankan bisnisnya nih teman-teman. Dulu mungkin orang jualan cukup kayak, silakan kak, kalau mau beli langsung aja ke lapak. Iya gak sih? Kita kalau dulu mau beli makanan harus langsung nyari. Iya kan teman-teman? Tapi sekarang, coba leh, lihat sekarang. Harus punya foto produk dulu nih. Harus kita lihat produk dulu nih. Menarik gak sih? Enak gak sih kira-kira? Nah harus bikin orang yang berjualan juga harus bikin caption, harus bikin video, harus live juga kadang. Nah, dan siapa yang biasanya paling dekat dengan dunia kayak gitu? Iya, kita ini, anak muda ini. Nah, Windy punya informasi nih. Jadi, Badan Pusat Statistik juga mencatat kalau pada 2024 itu ada 27,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet nih. Angka ini meningkat dibandingkan 2023 yang berada di 69,21%. Artinya apa teman-teman? Artinya internet sekarang bukan lagi sesuatu yang jauh dari kehidupan kita nih. Internet udah jadi bagian dalam keseharian. Ya gak sih? Kayak kita biasanya tuh bangun tidur langsung cek HP nih. Mau cari informasi, langsung cek HP. Mau pesen makanan kayak yang tadi Windy bilang, langsung cek HP. Jadi gak usah harus ke lapak nih. Sekarang juga mau jualan lewat HP, ya gak sih? Mau promosi usaha juga lewat HP. Jadi sebenarnya HP yang kita pegang setiap harinya itu teman-teman, itu bisa menjadi alat untuk mencari hiburan nih, tapi juga bisa menjadi alat untuk menghasilkan uang. Nah ini yang menarik untuk anak muda kayak kita ini. Jadi kadang kita suka berpikir gak sih teman-teman, kadang kita buat video tuh kayak cuman buat video aja nih, atau enggak kita yang suka desain juga kadang kayak aku pegang HP karena suka desain aja nih, atau enggak aku cuma suka foto-foto aja nih. Nah, jangan cuma jangan buru-buru bilang cuma aja, cuma. Nah, karena kemampuan-kemampuan itu justru bisa dibutuhkan sama UMKM.
Nih teman-teman, bayangin nih teman-teman, ada ibu-ibu yang punya usaha kue. Kuenya enak, pakai banget nih, tapi fotonya itu kurang menarik. Terus ada anak muda yang datang ngomong, "Bu, aku bantu ya fotoin produknya, terus dibikin video, terus diedit, terus diupload ke TikTok, diupload ke Instagram, diupload ke marketplace, terus masukin nomor WhatsApp, bikin Google Maps, terus jadinya orang-orang mulai tahu nih teman-teman. Jadi pesanan mulai masuk. Nah, jadi di situ anak muda di situ tidak harus menjadi pemilik usahanya aja nih, tapi dia udah ikut membuat usaha itu berkembang. Itulah salah satu bentuk peran Gen Z dalam transformasi digital UMKM. Nah, dan ini yang menurut Widi paling penting nih. Kalau kita bicara tentang peran anak muda dalam UMKM, kita sering berpikir nih teman-teman. Kalau kita berperan dalam UMKM, berarti kita harus punya usaha bisnis nih. Nah, itu nggak juga nih, belum tentu nih, nggak harus juga nih. Kita bisa berperan dengan banyak cara ya teman-teman. Misalnya, kalau teman-teman ada yang jago desain, nah teman-teman bisa bantu UMKM buat bikin logo. Kalau teman-teman ada yang jago foto juga bisa bantu buat fotoin produknya nih. Nah, bisa bantu ngedit videonya atau bisa bantu buat promosi nih. Nah, bantu mereka masuk atau ibu-ibu pelaku UMKM yang mungkin gak tahu tentang atau belum familiar tentang sosial media, bantu mereka biar masuk ke platform digital ya teman-teman. Atau kalau kita cuma menjadi pembeli yang sengaja milih produk UMKM lokal, itu juga bisa termasuk dukungan. Jadi jangan berpikir kalau kontribusi itu harus selalu sesuatu yang besar ya teman-teman. Kadang follow akun UMKM lokal aja itu udah membantu nih. Kita follow, kita like, kita share, terus kita tag teman, atau enggak kita beli terus abis itu kita review. Itu sederhana enggak sih buat bantu UMKM lokal? Kita mereview, terus bagiin di sosial media kita. Itu salah satu bentuk kita membantu UMKM biar berkembang nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang UMKM, tentang Gen Z yang mendorong transformasi digital, Winnie masih punya beberapa lagu lagi, kita break dulu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman, masih dengan topik peran Gen Z dalam mendorong transformasi digital UMKM di Indonesia nih. Winda punya data juga. Sebelum masuk ke data nih. Nah, teman-teman, kalau dulu kita mengenal UMKM sebagai usaha yang ada di sekitar kita nih, kayak kios, warung, terus penjual makanan, pengrajin, terus pedagang kecil. Sekarang ruangnya sudah jauh lebih luas nih, teman-teman. Karena satu produk yang dibuat di sebuah rumah bisa ditemukan sama orang yang tinggal di kota lain nih. Satu video yang dibuat di Fakfak bisa saja dilihat sama orang dari luar Papua. Dan itu semua karena digital. Jadi ini punya satu data. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut transformasi digital telah menjadi salah satu mesin ekonomi baru di Indonesia dan menyoroti peran Gen Z bersama UMKM digital dalam mendorong ekonomi digital. Ini yang dilansir dari langsung dari laman komdigi.go.id nih, teman-teman. Nah, jadi Gen Z bukan cuman pengguna teknologi aja ya, teman-teman, tapi bisa menjadi penggerak teknologi untuk usaha nih. Jadi coba kita bayangin nih, teman-teman, ada satu UMKM di sekitar kita. Terus misalnya ada nih yang jual makanan khas nih. Terus produknya enak, tapi selama ini pembelinya ya orang-orang yang lewat aja nih, orang-orangnya itu-itu aja nih. Nah, terus ada nih anak muda yang mau mencoba membantu dengan bikin Instagram, terus bikin TikTok, terus bantu foto biar produknya menarik. Nah, terus bikin video juga selama proses pembuatannya nih. Terus kita kasih lokasi di mana tempat itu stay. Nah, kita juga terima pembayaran digital nih. Nah, pelan-pelan usaha itu bakal mulai dikenal sama orang-orang nih, teman-teman. Jadi sebenarnya transformasi digital itu tidak selalu sesuatu yang rumit nih, teman-teman. Kadang dimulai dari satu HP dan satu keberanian untuk mencoba. Nah, satu hal lagi nih yang sekarang sudah sangat biasa, yaitu kiris, ya enggak sih? Terutama buat kita deh, Gen Z ini. Nah, kayak teman-teman pasti sering, bukan sering lihat, teman-teman juga pasti sebagian ada yang pelaku nih, mau beli apa-apa pakai kiris, mau bayar makanan pakai kiris, tinggal scan terus selesai deh. Nah, ada satu data yang valid. Jadi Bank Indonesia menyebut kiris memang diarahkan sebagai salah satu pintu masuk UMKM ke ekosistem digital. Informasi ini Windy lansir langsung dari laman Bank Indonesia nih. Dan datanya menarik banget nih, teman-teman. Jadi sampai semester 1 di 2025, kiris sudah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant. Dari jumlah merchant tersebut, 93,16%-nya merupakan UMKM nih. Jadi total transaksinya mencapai 6,5 miliar transaksi dengan nilai 579 triliun rupiah. Informasi ini juga Windy lansir langsung dari laman BI, Bank Indonesia. Jadi ketika kita bilang UMKM mulai masuk dunia digital, itu bukan sekedar teori aja nih, teman-teman. Memang udah terjadi di kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaan nih, pertanyaannya, jadi kalau teknologi sudah ada, internet sudah ada, media sosial juga udah ada, terus Gen Z mau jadi apa? Mau jadi penonton aja nih. Karena jujur aja ya, teman-teman, setiap hari kita melihat orang jualan di media sosial nih. Ada yang jual makanan, ada yang jual pakaian, ada juga yang jual kerajinan, ada juga yang jual jasa, bahkan ada yang bikin konten, ada juga yang menjadi affiliate, ada yang membantu bisnis orang tua, ada juga nih yang membangun brand sendiri. Dan semua itu menunjukkan satu hal, ruang digital bisa menjadi ruang untuk kita berkarya ya, teman-teman. Tapi jangan juga berpikir kalau digitalisasi itu berarti pokoknya harus viral. Enggak ya, teman-teman, enggak sesederhana itu. Karena UMKM juga harus punya kualitas nih. Produknya harus bagus, pelayanannya harus baik,
informasinya harus jujur, harganya juga harus jelas, dan kalau sudah masuk dunia digital, kita juga harus belajar soal keamanan. Jangan asal klik link aja ya teman-teman, terus jangan sembarang juga buat berikan data pribadi kita. Jangan juga mudah percaya dengan akun palsu. Jadi digital itu bukan cuma soal bisa menggunakan teknologi aja nih teman-teman, tapi juga harus pintar buat menggunakannya. Nah, Winnie juga pasti punya satu data nih. Dari Komdigi juga menekan kalau transformasi digital perlu dibarengi dengan literasi digital yang aman dan inklusif, termasuk bagi pelaku UMKM. Informasi itu Winnie lansir langsung dari Kementerian dari Komdigi ya teman-teman. Nah, kalau kita tarik ke daerah kita sendiri nih teman-teman, Fafak juga punya beberapa potensi nih. Ada kuliner, terus ada hasil alam, terus juga ada kerajinan, terus juga ada produk lokal. Nah, ada cerita dan budaya juga. Nah, ada tempat-tempat yang menarik juga, dan sebenarnya semua itu bisa menjadi bagian dari ekonomi digital nih. Misalnya ada produk lokal Fak-Fak yang menurut kita keren banget. Nah, kita juga jangan cuma bilang, wah itu bagus. Kita harus foto, terus upload, terus tag dan promosiin. Kasih tahu ke orang-orang. Karena kadang nih produk lokal bukannya tidak bagus ya teman-teman, produk lokal hanya belum cukup dikenal aja. Dan anak muda punya kemampuan untuk bantu memperkenalkannya kepada orang-orang di luar pulau nih. Jadi bayangin nih teman-teman, kalau satu anak muda membantu satu UMKM, satu UMKM punya media sosial yang aktif, terus kontennya konsisten, terus produknya makin dikenal sama banyak orang, terus pembelinya jadi bertambah, terus omsetnya jadi meningkat, terus UMKM itu bisa mempekerjakan orang lain. Nah, orang lain punya penghasilan, jadi ekonomi lokal itu ikut bergerak. Jadi satu konten yang kelihatannya sederhana, teman-teman bisa punya efek yang panjang nih. Dan buat teman-teman Gen Z yang mungkin sekarang lagi denger ini cuma mau bilang satu hal nih teman-teman, gak perlu tunggu jago buat kita mulai. Karena kalau menunggu jago, bisa-bisa gak mulai-mulai nih. Ya gak sih? Jadi kita harus mulai aja dulu. Terus kita belajar menggunakan platform digital. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang takut salah, itu gak apa-apa. Kalau salah kita perbaiki. Nah, kalau kontennya sepi juga kita bisa coba lagi. Nah, kalau belum laku kita bisa evaluasi. Karena dunia digital juga begitu ya teman-teman, kita belajar dari proses. Nah, satu data juga yang bakal ini bagiin. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri terus mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Dalam salah satu publikasi resminya pada 2026, pemerintah menyebut sekitar 25 juta UMKM telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital nih teman-teman. Dan digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi serta daya saing usaha kecil. Jadi peluangnya memang ada, tinggal kita mau memanfaatkannya atau enggak. Nah, kadang lucu gak sih teman-teman, kita bisa ngabisin waktu berjam-jam buat scrolling media sosial nih. Terus lihat orang lain jualan nih, lihat orang lain bikin konten, lihat orang lain sukses. Terus di dalam hati kita bilang, wah enak ya bisa punya usaha. Padahal nih teman-teman, mungkin kita sendiri punya kemampuan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, cuma belum dicoba aja nih, karena masih banyak ketakutan-ketakutan. Jadi buat teman-teman, kita mulai hari ini, kita mulai aja. Yang penting mulai. Jadi teman-teman coba deh lihat HP kita, bukan hanya sebagai alat untuk scrolling aja, bukan sebagai alat untuk hiburan aja nih, tapi juga sebagai alat untuk kita berkarya. Nah, lihat media sosial bukan hanya sebagai tempat hiburan aja nih ya teman-teman, tapi juga sebagai etalase. Dan lihat kreativitas bukan hanya sebagai hobi aja, tapi bisa menjadi peluang. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau misalnya teman-teman punya hobi, punya bakat, gak apa-apa, kita mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu. Kayak yang tadi Winnie bilang, kalau salah kita bisa coba lagi, kalau gagal kita bisa bangkit lagi.
Ya teman-teman. Nah, jadi nggak berasa nih teman-teman, kita udah ngobrol cukup panjang di siang hari ini. Dari Gen Z, internet, media sosial, UMKM sampai kiris nih, udah kita obrolin semuanya. Jadi kesimpulannya tuh sederhana aja teman-teman. Jadi transformasi digital bukan hanya urusan teknologi aja nih, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, dan Gen Z punya posisi yang cukup kuat di sini nih teman-teman, karena kita hidup di tengah perubahan digital. Tinggal bagaimana kemampuan itu digunakan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya ide, jangan buru-buru menyerah nih. Karena sesuatu yang besar seringkali memang dimulai dari sesuatu yang kecil ya teman-teman. Satu ide, satu HP, satu postingan, satu pembeli, dan satu langkah pertama. Asik. Terima kasih nih teman-teman udah santai bareng Windy di Santai Siang, dengan obrolan mengenai UMKM yang semua udah kita bahas habis. Nah, kan ini sebenarnya masih mau ngobrol-ngobrol ya teman-teman, karena tapi kita dibatasi sama waktu nih. Di studio juga sekarang udah nunjukin pukul 1 nih teman-teman. Jadi, Winda harus pamit undur diri, nanti kita ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, live ini mungkin berakhir, tapi Winda masih tetap stay di sini buat menemani ruang dengernya teman-teman nih. Untuk live-nya kita ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Saya Windy, pamit undur diri. Bye-bye.

0: Nah, buat teman-teman juga yang mungkin lagi dengerin ini di RRI Digital, teman-teman jangan kemana-mana, karena Winnie bakal balik lagi tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih. So, seperti biasa, Winnie punya beberapa lagu buat pembuka di segmen jam 1 ini, di sesi jam 1 ini.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fafa melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Agen Rodri konfirmasi pilih Barcelona ketimbang Real Madrid. Agen Rodri Pablo Barquero mengonfirmasi bahwa gelandang Manchester City yang dan pemenang Ballon d'Or itu telah memilih untuk bergabung dengan Barcelona daripada Real Madrid musim panas ini. Pemain dan klub menyatakan kesepakatan personal telah 100% tercapai. Barcelona meningkatkan upaya membajak langkah Real Madrid pada Rabu lalu. Setelah diskusi Rodri dengan Los Blancos terhenti selama beberapa minggu, pemain berusia 30 tahun yang masuk musim terakhir kontraknya di City itu dikabarkan telah berbicara dengan manajer Hansi Flick dan direktur olahraga Deco tentang kemungkinan kepindahan. Barcelona dan Manchester City kini tengah dalam pembicaraan resmi antar klub untuk menyelesaikan transfer. Barca disebut siap membayar sedikit di atas 45 euro, sementara City menginginkan harga lebih tinggi. Rodri, yang memimpin Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, sebelumnya dikaitkan dengan Real Madrid selama berminggu-minggu. Kapten Spanyol itu dikabarkan lebih cocok dengan gaya bermain Flick dan ingin bergabung dengan ruang ganti berisi rekan-rekan timnas Spanyol. Real Madrid telah mendatangkan Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, kemudian Denzel Dumfries dan Ian Diomande musim panas ini. Jose Mourinho kini tengah menyiapkan susunan terbaiknya sebelum Madrid memulai musim mereka melawan Espanyol pada 22 Agustus mendatang. City sendiri telah mendatangkan Elliot Anderson dan Nottingham Forest sebagai persiapan jika Rodri pergi. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi seputar olahraga yang sudah dibagikan. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 1.50. Bini bakal balik lagi di jam 2 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ini dia 3 lagu terakhir yang Windy play di sesi ini. Ada Wake Up In Love dari Keigo, Dengar Curhatku dari Giselle, dan Tetap Semangat dari Bunda dan Prakoso.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya, dan masih bareng Windy di edisi santai siang ini nih teman-teman. Seperti biasa. Oh, enggak. Tadi Windy bilang Windy bakal balik lagi di jam 2 nih teman-teman. Nah, kira-kira jam 2 ini kita bakal bahas apa nih? Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka di segmen jam 2 ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosi usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri, sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.
2: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation. Like attachments

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Henry Cavill beri kabar terbaru adaptasi Warhammer 40,000. Aktor Henry Cavill membagikan perkembangan terbaru proyek adaptasi Warhammer 40,000. Selain a serial live action yang tengah dikembangkan bersama Amazon, waralaba tersebut juga dipastikan akan hadir dalam bentuk serial animasi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Cavill mengungkapkan bahwa proses pengembangan serial live action terus berjalan. Ia mengatakan, penulis dan sutradara Mick Flanagan resmi bergabung untuk menggarap naskah sekaligus mengembangkan cerita. Cavill menjelaskan dirinya dan produser Natalie Viscous telah bekerja sama dengan Flanagan dalam menyusun konsep kreatif serial tersebut. Menurutnya, semesta Warhammer 40,000 memiliki dunia yang sangat luas sehingga membutuhkan proses adaptasi yang matang. Selain itu, Cavill juga mengumumkan bergabungnya United Artists sebagai mitra produksi yang menilai studio tersebut memiliki pengalaman yang kuat dan diyakini dapat mendukung pengembangan proyek adaptasi Warhammer 40,000. Di sisi lain, Cavill memastikan proyek serial animasi juga sedang dipersiapkan. Produksi animasi itu akan digarap bersama sutradara Dave Wilson, penulis John Olof, dan Blur Studio sebagai pengembangan utama. Hingga kini, Amazon belum mengumumkan jadwal penayangan resmi untuk serial live action maupun serial animasi Warhammer 40,000. Namun, kedua proyek tersebut masih terus dikembangkan dan informasi lebih lanjut diperkirakan akan diumumkan dalam waktu mendatang. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Tom Holland, aktor yang kembali jadi Peter Parker di Spider-Man Brand New Day. Tom Holland kembali memerankan Peter Parker dalam film terbaru Spider-Man Brand New Day, menandai kelanjutan perjalanan sebagai pahlawan ikonik Marvel. Film tersebut menjadi penampilan solo keempat Tom sebagai Spider-Man sekaligus membuka babak baru setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Tom lahir di Kingston upon Thames, London, Inggris pada 1 Juni 1996 dari pasangan Dominic Holland dan Nicole Frost. Sejak kecil, Tom menunjukkan ketertarikan terhadap seni pertunjukan hingga akhirnya menekuni dunia tari dan acting secara serius. Perjalanan karir Tom bermula ketika bakat menarinya menarik perhatian pencari bakat untuk produksi musikal Billy Elliot The Musical. Kesempatan tersebut membawanya tampil di panggung West End sebelum perlahan membangun karir sebagai aktor film. Nama Tom mulai dikenal luas setelah membintangi film The Impossible bersama Naomi Watts dan Ewan McGregor pada 2012. Penampilannya sebagai Lucas Bennett menuai pujian kritikus sekaligus membuka peluang mendapatkan banyak berbagai proyek film bergengsi berikutnya. Karir Tom memasuki fase baru ketika Marvel Studios mempercayainya memerankan Peter Parker dalam Captain America Civil War pada 2026. Debut tersebut mendapat sambutan positif sebelum berlanjut melalui film solo Spider-Man Homecoming yang dirilis setahun kemudian. Selain membintangi trilogi Spider-Man, Tom juga tampil sebagai Peter Parker dalam Avengers, Infinity War, and Avengers Endgame bersama para pahlawan Marvel lainnya. Di luar semesta Marvel, Tom membintangi sejumlah film terkenal seperti Uncut, seri The Devil All the Time, dan Onward. Beragam proyek tersebut memperlihatkan kemampuannya memerankan karakter dengan latar belakang serta tantangan yang berbeda-beda. Dalam Spider-Man A Brand New Day, Tom kembali memerankan Peter Parker dalam yang menjalani kehidupan baru setelah identitasnya dilupakan seluruh dunia. Kisah tersebut menghadirkan tantangan baru sekaligus memperlihatkan Spider-Man kembali melindungi New York dari ancaman bahaya. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id dan ini cukup merupakan informasi entertainment terakhir yang dibagikan di sesi ini karena jam juga sudah menunjukkan pukul 2.58. Ini bakal balik lagi di jam 3 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafa.

Masih saya di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Teman-teman, kayak tadi Widi bilang, Widi bakal balik lagi di jam 3 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Widi punya 3 lagu pembuka di sesi jam 3 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafak.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

0: Karin mendirikan YE Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: It is if everyone dies alone.
4: Does that scare you?
3: I don't want to be alone.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah,

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gail Bayuo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi

0: berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gail Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Rifakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Mbah Mata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak.
2: The best, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, teman-teman, itu dia beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani sore harinya teman-teman nih. Tapi karena sekarang masih ada beberapa lagu lagi, Windy bakal play beberapa lagu lagi nih buat menemani siang menjelang sorenya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi gak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Winnie play buat menemani sore harinya teman-teman nih. Siang menjelang sore harinya teman-teman. Nah, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 3.54, Winnie bakal balik lagi di jam 5. Kenapa jam 5? Karena jam 6 seperti biasa ada music planner nih teman-teman. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Fak Fak.

0: FM。Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
2: Berita nasional, bahkan internasional. Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman berdua. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gue, ya. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman berdua. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: musisi ke-17, kita punya sebuah lagu dari Nuka, Jalan Keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16, sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok nggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu? Sekarang kita move ke posisi ke-14, sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: minggu ini. Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo dengar lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita Blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya. Gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nahila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi ke-17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta.

0: di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Itu jadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022, teman-teman. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi, ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9, teman-teman. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: Jessica dan juga ada Govinda dengan Terbelah Jadi Dua Tambah Pro 2. Satu lagu yang berhasil menempati posisi ketujuh di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta? Atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: kali kita akan saling memaafkan. Terakhir dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, dimana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

ke posisi 3 atau 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Produa. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya, teman Produa, yang tentunya sudah rilis, ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana, teman Produa? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawara kita untuk minggu depan, atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke Top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini, teman Produa, sebuah lagu dari Raim Laode dengan Number 2.

0: ke Jabar kita di Indonesia Top Tour di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Tapi sebelum gua kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gua mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top Tour di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Silon Seven dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tema Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Menurut Deadline, Weaving dipilih setelah menjalani serangkaian audisi, sementara Emma Frost sebelumnya diperankan oleh January Jones di X-Men First Class 2011. Info ketiga, trailer perdana Cocomelon The Movie resmi dirilis dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027. Diproduksi DreamWorks Animation dan sejumlah studio lainnya. Film ini mengikuti JJ dan teman-temannya di dalam petualangan baru dalam elemen musik khas Cocomelon. Film ini juga menghadirkan sejumlah bintang sebagai pengisi suara termasuk SZA dan Nicholas Hoult. Wow! Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsme FM, Pro 2 Jakarta.

Nah, masih stay di 89 FM, berdua fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya, dan masih bareng media teman-teman. Nah, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Gak berasa banget Windy udah menemani ruang dengar ya teman-teman. Dari santai siang sampai sore ceria ini nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal temani sama Sukle nih. Sukle bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Radio 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi nyala salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya
1: aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya.
1: Dan wah, dia akhirnya buat single terbaru, ya, melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita kita.
1: Dari kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener.
0: Juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa
0: menarik.
1: Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu tuh mau berdua yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih, berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri, kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer,

0: bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, yeah, karena followernya juga ada cukup tinggi kan.
1: Yeah.
0: Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu.
1: Yeah,
0: 10% yeah, yeah, dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap nggak bisa abis dia rilis ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga nggak mungkin.
1: Iya yeah, sih. Nah,
0: tapi dengan notis 10%-nya itu apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
1: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
0: Penting
1: ya?
0: Banget, yeah, penting banget. Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya, kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
1: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi.
0: Betul,
1: gitu
0: kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
1: Oke.
0: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut.
1: Yeah.
0: Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pendapatan itu yang masuk ke agregator.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Nah, sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
1: Itu dia tuh.
0: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Nah, tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu.
1: Ah.
0: Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed,
1: okay,
0: itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Storytellingnya.
1: Storytelling.
0: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywritingnya.
1: Ah, garis
0: besarnya. Garis besarnya.
1: Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu? Kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
0: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
1: Misalnya patah hati deh.
0: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description.
1: Oke.
0: Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
1: Oke, paham. Berarti si bener, sakit kan? Hatinya itu hilang.
0: Iya.
1: Malah misalkan lagi ngapain,
0: biarpun dia cerita tentang sakit itu hati, okay, tapi kata kunci sakit hati itu nggak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
1: Ah, dan itu harus,
0: ada. Harus. Kalau nggak, akhirnya algoritmanya nggak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati.
1: Oke.
0: Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga nggak ada sakit hatinya.
1: Nggak terlalu nyambung.
0: Nggak nyambung. Gitu ya? Okay. Sehingga nggak relate dia gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
0: Penting.
1: Oke. Okay.
0: Penting.
1: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
0: Iya. Karena kan kita berharap bukan masalah boostingan ya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali? The first adalah si artisnya.
1: Oke.
0: Tim konten di belakang itu ada supporting.
1: Yeah.
0: Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin nggak bisa kamera, nggak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan.
1: Ayo,
0: gue bikinin dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut.
1: Yeah.
0: Tapi basic dari dia kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa. Gitu.
1: Menarik. Nah. Kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
0: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
1: Oke. Okay.
0: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger.
1: Yeah.
0: Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket.
1: Yeah.
0: Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave.
1: Yeah.
0: Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
1: Oh berarti sebelum lagunya udah jadi harus di
0: meetingin di atas meeting-in meja.
1: Meetingin dulu.
0: Iya.
1: Ini hooknya mau yang mana?
0: Hooknya mau yang mana? Misalnya si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
1: Oke.
0: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Nanti verse di belakangan ada.
1: Iya
0: ada. Dia ref duluan.
1: Iya.
0: Nah sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan. Iya. Biasa-biasa aja.
1: Sekarang lebih cepat lagi.
0: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, ya udah clear. Yeah. Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
1: Wow. Oke. Berarti langsung ya deh.
0: Langsung. Sehingga hook itu, apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
1: Notasi.
0: Nah, notasi.
1: Iya.
0: Jadi bukan lirik.
1: Oke.
0: Okay. Lirik itu enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
1: Iya.
0: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
1: Iya sih.
0: Pengulang kata.
1: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
0: Iya. Kalau hook di bagian rapper, itu hooknya adalah rimanya.
1: Iya.
0: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya, berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
1: Iya.
0: Gak bisa belontang-belonteng kan.
1: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
0: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
1: Melodi, oke.
0: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
1: Oh iya sih. Wih, menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
0: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
1: Oke.
0: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu ninu nih, itu dibikin dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
1: Yeah.
0: Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
1: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi rame juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan, yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
0: notasi
1: tuh.
0: Notasi banget.
1: Iya.
0: Ditambah liriknya juga
1: bagus.
0: Nyatu dia.
1: Benar. Wah, Tama Bro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
0: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
1: Iya.
0: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
1: iya
0: benar nggak
1: itu ya udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Lozima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my God, kan ngomongin aku ya.
1: Oh iya, iya. Karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi,
2: course.
0: Terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya?
2: Iya.
1: Aktris.
0: Yeah. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, ya kan? Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu, kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau nggak salah
1: semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Semingguan.
2: Lebih sih kalau nggak salah.
0: Ya. 2 minggu lah ya. Judulnya diantara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah the best deh pokoknya Kak Aldi ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Di Antara.
0: Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya. Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong
2: betul
0: juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya.
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. 2011. Wow, oke. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Oh, masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku serang banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, kayak hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah, lo cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya, iya
0: kan?
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: semua
0: yeah,
1: orang
0: yeah.
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh, gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak, pendem. Sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendam dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, oh iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang enggak apa-apa cewek untuk confess ya, sebenarnya.
1: Iya, betul. Sebenarnya enggak apa-apa, cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang
0: oke, ditanya
1: tepat. Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: waktu dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak
2: gitu ya.
0: Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah?
1: Oh, homeschooling. Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Ah,
1: jadi kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini.
2: Good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico _ atau apa?
1: Di Chico _ Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor gitu. 2 jangan lupa di-follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen melihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue.

89.9 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2. Waduh, gimana nih teman-teman ya, setelah kita lewatkan program Musik Brainer di pukul 18.00 menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya sebelumnya juga teman-teman udah temenin bareng Kak Windy ya, dari jam 11.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur. Gimana keseruannya teman-teman ya? Dan kita lanjut lagi tentunya bareng Sukli ya, di pukul 19.00 teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Oke teman Pro 2, bareng Sukli seperti biasa kita bakal asik-asikan tentunya dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya ya, keseruan malam hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89FM. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di keseruan malam hari ini, bisa aja langsung WhatsApp di Pro 2 Fak Fak di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, setelah kita lewatkan satu program lagi ya, kita santai-santai lagi nih teman Pro 2 di pukul 19 sampai dengan pukul 20 nanti. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu ya, Sukli open request buat teman-teman yang mau request lagu, dan juga buat teman-teman yang mau kirim-kirim salam nih. Biasanya kan kalau di nuansa-nuansa santai kayak gini kan ya, suka banget kalau kita kirim-kirim salam, ngobrol gitu ya sama orang-orang tercinta dan terkasih nih teman-teman berdua. Oke, langsung aja teman-teman berdua, Sukli sediakan juga, sajikan beberapa lagu yang menemani aktivitas teman-teman berdua di sore menuju malam ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu
1: ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Sukli tentunya ya, di edisi sore ceria nih. Teman Pro 2 masih ada sisi sore ceria ya, meskipun ya di luar juga udah malam banget ya. Tapi jangan khawatir teman Pro 2 ya, meskipun cuacanya, suasananya udah gelap, tapi ya semangat kita tentunya harus selalu menyala ya. Oke teman Pro 2, kita masuk ke requestan pertama teman Pro 2 ya, dari Kayana. Kayana request lagu Rollerblade dari Nona nih. Waduh, by the way teman Pro 2, lagu Rollerblade ini ya sekarang lagi naik-naik juga nih ya, karena dari girl group mana ya? Indo ya, dari Indo nih teman Pro 2. Waduh, ini kita juga harus support juga lagunya. Dan by the way teman Pro 2, ternyata lagu Rollerblade ini juga tentunya sudah terkenal di kancah internasional nih teman Pro 2. Aduh, penasaran gimana lagunya? Langsung aja kita putar teman-teman teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya P.D. Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Mbah Mata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 malam-malam gini ya, menuju malam ya, enak banget ya Pro, kita mendengarkan lagu-lagu yang slow, menenangkan teman Pro 2. Dan juga kebetulan di Fak-Fak sekarang lagi angin-angin banget nih teman Pro 2, dan juga dingin ya. Aduh, ini kayaknya kalau istirahat, tiduran sambil dengar lagu yang menenangkan dan juga sedikit galau ya, kayaknya bisa bikin ngantuk kita makin merajalela nih teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin teman Pro 2. Sekali sajikan buat teman-teman lagu dari Glenn Fredly dengan judulnya itu Akhir Cerita Cinta. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo?
3: Aku mau cuma boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cid. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur. Gara-gara aku judi orang lain.
2: Hah? Yang sabar ya, Cid.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang cari. Cik, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih barang Supli ya, di edisi sore ceria untuk beberapa menit terakhir di Teman Pro 2. Dan sebagai penutup edisi kita di sore ceria ini Teman Pro 2 ya, dan tentunya bakal kita lagi di edisi Jaga Malam. Supli punya 3 lagu terakhir di Teman Pro 2 ya, dengan lagu English Song nih Teman Pro 2. Ada If I Didn't Love You, kemudian ada Just Love ya. Langsung aja kita dengerin teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay terus di 89 FM.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, bahkan semakin berkurang. Polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada larinya diberi nama Inung Baleh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, beli duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, laporannya kapan mau ditor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Esensi buku Pro2 Fakma, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu

jenis batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pemotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang

Yo teman Pro 2, selalu menikmati malamnya teman-teman semuanya. Sebelum diputarkan tentunya Bernafas Tanpamu dari Last Chill teman Pro 2. Nah buat teman-teman ya, selamat menikmati malam hari ini teman Pro 2 ya. Buat teman-teman yang mungkin lagi menyiapkan makan malam atau mungkin lagi sedang makan malam, yang nongkrong dan juga lagi jalan-jalan nih. Nah, sebelum ditemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang mau diputarkan juga lagu favoritnya untuk malam hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Teman Pro 2, inilah Bernafas Tanpamu dari Last Child. Enjoy.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Masih dalam Sobat FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 ya, masih bersama Sukri tentunya di edisi Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Oke teman Pro 2, by the way hari ini ya Sukri tentunya gak sendiri lagi ya teman Pro 2. Sudah datang juga teman setia kita nih teman-teman ya, yang bakal menemani juga tentunya ketemu dengan teman Pro 2 di malam hari ini. Langsung aja kita sapa-sapa Kak Nurul.
1: Halo guys, selamat malam.
0: Halo Kak Nurul, gimana halo kabarnya hari ini Kak Nurul?
1: Wah,
0: ya?
1: Alhamdulillah hari ini kabarnya baiklah karena air sudah mengalir.
0: Oke, okay, air sudah mengalir
1: iya,
0: ya.
1: Benar banget, dan sudah hujan.
0: Oke, okay, sudah hujan ya setelah beberapa hari ini ya.
1: Iya, setelah kita berapa bulan ya, sebulan kita nggak punya air akhirnya.
0: Oke, okay. Jadi terlihat juga di sini senyumnya Kak Nurul teman Pro 2 ya, senyumnya sangat ceria sama bahagia karena akhirnya air mengalir nih. Nah by the way Kak Nurul, gimana perjalanan waktu ke studio nih? Hitung-hitung juga kan udah lama ya Kak Nurul nggak mampir-mampir ke studio ya, main-main bareng Pro 2, teman-teman Pro 2 nih.
1: Ya kangen lah pasti. Jadi aku tuh pokoknya kalau bosen di rumah nggak ada kegiatan apa-apa, udahlah aku langsung hubungi Sukri. Siaran nggak? Kalau siaran ya aku naik nih, kalau nggak ya udah gitu.
0: Nah jadi teman-teman juga nih ya, udah lama nggak dengar suara Kak Nurul nih di studio nih ya. Akhirnya malam ini kita ketemu lagi, tentunya bakal seru-seruan bareng Kak Nurul. Oke Kak Nurul, gimana kuliahnya ya? Mungkin teman-teman juga ada pada kepo, Kak Nurul kok nggak datang-datang ya? Kenapa nih dan kemana nih Kak Nurul ya?
1: Ya aku udah nggak bisa sebebas dulu yang hampir tiap minggu bisa kesini. Karena aku sekarang udah tertahan sama tugas akhirku yang harus aku selesaikan.
0: Iya.
1: Jadi ya aku harus ya mungkin berpacaran dulu dengan tugas akhirku ya, nanti waktunya selesai dan kita akan putus.
0: Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang penasaran kenapa kan Nurul nggak datang-datang ya, kenapa kan Nurul nggak main-main ke studio, udah lama banget nih ya. Hanya itu alasannya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, pokoknya kan Nurul juga bakal datang-datang juga main-main bareng teman-teman Pro 2 semuanya. Oke, tentunya teman Pro 2 nanti di pukul 22 ya, setelah kita melewatkan beberapa program ya, Sukri dan juga Kak Nurul bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan obrolan-obrolan seru yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman, untuk keseruan berikutnya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena ya setelah program delay ini, oh ya by the way nih, di pukul 21.00 ya menuju 22 nanti kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta di MLC, enggak MLC, Indonesia Pro Indie teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di mana Kak Nurul?
1: Di 89 FM.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: tahun 2024 ini kembali menghadirkan Lukman Sardi sebagai Romo Rendra dan Jerome Kurniawan Kurnia sebagai Romo Thomas dengan cerita yang menggali lebih dalam sisi manusiawi kedua karakter saat menghadapi iblis purba bernama Repine.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, The Massive siap membawa musik Indonesia ke sejumlah kota Asia lewat tur bertajuk The Massive Asia Home Run yang dimulai 4 Oktober 2026 di Taipei. Dan tur ini akan berlanjut ke Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan kemudian ditutup di Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

105 Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Bro 2, selamat malam. Dan di malam hari ini, malam minggu ini bakalan ditemenin bareng gua Ocit ya teman Bro 2. Seperti biasa, di Jaga Malam Weekend yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Bro 2 ya. Dan di hari ini ya teman Bro 2, gue lihat kayaknya banyak banget orang-orang yang lagi main ke GBK. Terus juga dari ujung ke ujung Jakarta kayaknya lagi banyak banget nih yang main ya teman Bro 2. Dan supaya lebih asik nih di jalannya nih, macet-macetan ya, gue bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pastinya gue udah siapin dan juga enak banget buat malam hari ini teman Pro 2. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce Tuang Pro 2 di malam hari ini. Buat lu yang mungkin gak tahu, hari ini tuh ada hari perayaan apa ya? Bisa dibilang kayak hari spesial lah hari ini ya. Ada yang tahu gak hari ini atau hari apa? Selain hari Sabtu, malam Minggu. Ternyata hari ini tuh 8 Agustus itu diperingati Hari Kucing Sedunia. Aduh, lucu banget ya, ternyata kucing kita juga dirayakan. Buat cat lovers kayaknya ini seneng banget karena kucing mereka dirayakan. Dan gue pun juga cat lovers, gue punya satu kucing yang kemarin sempat hilang, gak pulang-pulang kemana-mana gitu ya. Maksudnya gak tahu kemana. Tapi akhirnya ketemu juga teman Pro 2 karena gue cariin pakai makanan kesukaan dia, akhirnya dibalik ya. Ya namanya kita punya kucing ya, itu tuh jadi bentuk apa ya? Mungkin menurut gue orang-orang yang punya kucing itu hatinya baik, pahalanya banyak, duitnya tergantung sih. Karena kadang yang dikeluarin buat kucing lebih banyak dibandingkan buat dirinya sendiri teman Pro 2. Aduh. Atau mungkin lu punya kisah unik dengan kucing-kucing lu teman Pro 2, boleh banget diceritain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Rosalia Mam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan gue cuma mau ngingetin aja nih teman Pro 2, kalau misalkan 4 bulan lagi itu udah 2027. Aduh, gak kerasa itu Pak Pro 2, sebentar lagi udah mau ganti tahun aja nih. Mana nih resolusi tahun 2026-nya, udah kecape atau belum? Atau mungkin kayak, ah nanti dulu deh gitu. Atau, ah bulan depan aja deh, ini masih Agustus gitu kan ya, tanggung September aja deh mulainya gitu ya. Tapi ya kalau misalkan kita ngomongin soal sebentar lagi mau tahun baru gitu ya, emang ada kalanya tuh kayak beberapa bulan tuh kerasa banget. Kayak misalkan kayak bulan kemarin tuh menurut gue adalah bulan yang lumayan kerasa menurut gue ya. Mungkin karena beban pekerjaan, beban-beban di hidup gue tuh bertambah. Dan ada juga kayak di awal tahun gitu ya, itu gak kerasa tuh. Karena mungkin kayak ya mungkin hidupnya lagi tidak ada beban, jadinya kayak have fun aja gitu kan ya, enjoy aja gitu. Tahu-tahu udah pertengahan tahun gitu ya teman Pro 2. Ada yang sama gak sih pernah ngerasain kayak, kok tiba-tiba udah bulan Agustus aja, kok tiba-tiba udah mau tahun baru aja gitu ya. Ada yang merasa shock juga gak tuh sama kayak gue?

Ternyata hanya kamu teman Pro 2 ya. Apa mungkin kamunya siapa? Kita juga nggak tahu nih di sini nih ya. Kita tebak-tebakan aja gitu ya. Dan mungkin ada nggak sih kayak lu punya teman nih sekarang, mungkin yang lu lagi dengerin di mobil gitu ya, bareng teman-teman lu gitu. Lu punya teman yang suka ngegosip nggak di sini nih? Mungkin ada ya satu atau nggak dua teman lu yang suka ngegosip. Gua rasa in this economy ya, coba manfaatin teman lu buat gosipnya itu jadi cuan teman Pro 2. Karena nih, ini menarik banget teman Pro 2. Ada nenek-nenek di Kolombia bisa beli 2 rumah hasil jual gosip ke tetangganya. Lu bayangin bisa beli 2 rumah di Kolombia. Wah, menurut gue sih ini gokil. Mungkin teman lu yang punya bakat gosip atau mungkin hobi gosip atau mungkin kemampuan gosip yang gong banget nih teman Pro 2, coba dimanfaatkan gitu ya. Kayak nenek-nenek yang satu ini nih, wah ini sih menurut gue keren banget. Dan informasinya teman Pro 2, kalau misalkan nenek-nenek ini udah berumur 67 tahun, tarifnya buat dia masang gosipnya adalah 5.000 sampai 10.000 peso Kolombia atau sekitar 20 sampai 40 ribu rupiah buat satu informasi ringan. Wah, itu baru ringan tuh ya. Kalau ada sedang, sedang-sedang nih mungkin di 50 sampai 70. Kalau misalkan informasi yang berat gitu atau sensitif, ini bisa dihargai sampai 700 ribu rupiah. Wow, menurut gue ini sangat membagongkan gitu ya, sangat gong sekali ya. Dan gak cuma informasi aja yang bisa dijual. Kalau misalkan dia pengen ngekeep informasi lu nih teman Pro 2, ini juga bisa diduitin. Bisa sekitar 2,8 juta rupiah nih teman Pro 2. Wah, menurut gue sih ini gokil banget ya. Bisnis sekarang bukan lagi bisnis baju, bisnis pakaian, bisnis makanan, tapi gosip juga bisa dibisnisin. Loh.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di Lawas FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, teman-teman ya, telah kita lewatkan juga tentunya program bareng Pro 2 Jakarta, Tom Pro 2. Gimana nih teman-teman ya, masih pada semangat nggak nih? Nah, buat teman-teman semuanya tentunya di pukul 22 menuju 23 akan Sukli temani juga tentunya dengan obrolan-obrolan menarik yang bakal menemani aktivitas Tom Pro 2 di malam hari ini. Malam-malam yang tenang ya, habis hujan juga nih ya. Nah, dan tentunya Sukli nggak sendiri, Sukli bakal ditemani bareng Kak Nurul juga nih. So, buat teman-teman yang mau bergabung di keseruan malam hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Jangan kemana-mana Tom Pro 2, Sukli masih punya beberapa lagu untuk menemani aktivitas Tom Pro 2. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
2: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya, di edisi jaga malam ya teman Pro 2 ya. And by the way teman Pro 2, malam hari ini Sukli dan juga
1: Nurul.
0: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya soal hari besok nih teman Pro. Jadi besok kebetulan hari Minggu ya kan,
1: Nurul,
0: ya.
1: Iya lagi.
0: Oke. Nah, jadi kalau besok libur nih, kira-kira bakal ngapain aja gitu. Nah, langsung aja Kak Nurul, kalau dari Kak Nurul sini besok, misal besok libur, aktivitasnya dari pagi sampai malam itu apa? Mungkin nikmatin hari libur dengan jalan-jalan, kulineran, atau nongkrong, atau mungkin full rebahan total nih.
1: Jujur, kalau aku random sebenarnya.
0: Oke.
1: Kadang kalau lagi tanggal-tanggal muda kayak gini tuh, kalau pas hari libur atau pas mungkin kebetulan di rumah ya, itu paling nganterin mama.
0: Nganterin mama.
1: Nganterin mama kemana gitu, kayak nagih. Habis itu ya udah paling nganterin nanti dari pagi sampai siang, nanti lanjut sore. Habis itu ya udah paling sisanya rebahan doang, jaga kios itu aja sih.
0: Jaga kios ya. Oh, berarti untuk untuk aktivitas di hari liburnya sebagian besar itu ya. Oke. Nah, kalau dari Karel sendiri, kalau semisal nih memang

0: benar-benar free banget ya, free banget. Tapi lu sebenarnya pengennya kemana gitu, kayak mungkin pengen kesini kesitu gitu, karena kayak ya mumpung libur, mumpung kayak lagi ada dana, kalau misal lagi ada dana nih, ya. Misal lagi ada dana dan memang lagi moodnya lagi bagus gitu, biasanya tuh kan lu pengen banget kemana gitu?
1: Ya sebenarnya kayak pengen pergi jalan-jalan ke suatu tempat yang baru gitu ya. Mm-hmm. Cuma ya kebetulan tinggal di Fak-Fak, mm-hmm, yang ngerti sendirilah keadaannya kayak gimana ya. Jadi ya nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah paling cuma mentok di rumah aja. Tapi kalau macam mau dibilang pengen ke suatu tempat atau kemana tuh pengen, tapi pas tempatnya tuh nggak ada, di Fak-Fak itu nggak ada gitu.
0: Gitu. Oke, jadi gitu ya kalau dari Kanur sendiri gitu ya. Emang agak santai aja gitu.
1: Benar banget. Nah, kalau Kak Supri sendiri gimana nih? Apalagi udah yang notabene-nya udah bekerja.
0: Oke.
1: Okay. Yang dimana pasti pembagian kerja sambil kuliah juga.
0: Ya, benar.
1: Kebetulan kita sama-sama.
0: Iya, sama-sama lagi padat-padatnya.
1: Padat padatnya kita tuh sama-sama lagi, apalagi kita juga sama-sama mahasiswa akhir.
0: Iya,
1: benar banget. Dan
0: okay.
1: Jadi buat Kak Supri gimana nih? Imannya yang notabene-nya udah bekerja, mm-hmm, di sandingi sama
0: kuliahan
1: okay juga. Yang dimana tuh kan pasti untuk membagi hari liburnya itu kan pasti udah enggak seleluas atau enggak seluas zaman sebelumnya ya.
0: Iya,
1: kan?
0: benar.
1: Itu gimana?
0: Oke, kalau dari Supri sendiri ya, kalau dari Supri sendiri tuh ya kalau menikmati hari libur ya. Karena kebetulan juga kita kalau menemani Irwan dan Produa ini tentunya harinya juga kadang-kadang libur, kadang tidak ya. Jadi mengikuti jadwal. Karena kebetulan besok ternyata Supri masih masuk jadwal ya. Jadi besok itu kurang lebih hari libur Supri ditemani bareng menemani para pendengar Pro 2 Fak-Fak.
1: Jadi emang benar-benar udah gak seluasa dulu ya, yeah. Ya dimana tuh kayak jadwalnya juga kadang kita tidak bisa mengatur sesuka hati kita gitu aja. Karena yang pasti ya kan udah ada aturan yang harus ya, diikuti ya, gitu ya kan.
0: Benar. Nah, tapi sebenarnya that's okay sih, karena ya kebetulan juga di studio nanti kita bakal seru-seruan juga bareng ya, teman-teman pendengar. Jadi ya
1: banget,
0: aman aja sih sebenarnya ya, meskipun ya mungkin kita bisa menikmati hari libur tentunya dengan menemani teman-teman dan juga mungkin bisa sambil ngemil gitu ya. Ya makan sesuatu yang mungkin bisa naikin mood gitu ya.
1: Nah,
0: tapi kalau semisal libur memang libur kerja maupun libur kuliah, Supri itu sebenarnya suka masak gitu. Suka masak, kalau bukan masak paling nonton film karena pokoknya menikmati hari libur dengan ya aktivitas kayak gitu. Tapi lebih sering tuh biasanya Supri me time sih.
1: Tapi kalau Kak umpama kalau kayak dikasih satu kesempatan gitu, kayak emang lagi betul-betul free, terus lagi libur nih, kalau dikasih kesempatan buat ngelakuin kegiatan nih selain di luar kayak yang tadi Kak Supri sebutin kayak masak, terus nonton film, yeah. Itu kan pasti kalau kita lakuin berulang kan pasti kayak kita jenuh ya kan.
0: Yeah,
1: jadi kalau mama Kak Supri dikasih satu kesempatan tuh pengen kemana? Kalau pas lagi betul-betul libur banget. Okay. Gitu.
0: Sumpah jujur pengen ini sih, pengen ke tempat wisata yang memang belum pernah dikunjungi gitu ya.
1: Iya kan, sama.
0: Kayak pengen ini gak sih, tapi ini sebenarnya kita ngobrolnya kalau soalnya liburan satu hari, tapi kalau libur yang panjang banget jujur pengen ke Raja Ampat sih.
1: Wah.
0: Atau enggak Labuan Bajo. Itu memang satu destinasi wisata yang memang adem banget gak sih.
1: Tempat semua orang kayaknya itu
0: ya. Tapi kalau buat teman-teman di Fak-Fak ya, mungkin kebetulan juga pengen tetap menikmati destinasi wisata, teman-teman tuh bisa banget loh ke pantai-pantai di Fak-Fak. Ini mana tuh bagus-bagus juga, ada Wartutin, ada Wambar ya.
1: Ada Wambar, terus ada juga yang air terjun Kitikiti
0: ya.
1: Itu juga gak kalah
0: ada keren. Patawana juga
1: ada bener Patawana banget
0: juga. Jadi tuh disini di salah satu tempat wisata yang mungkin teman-teman dari Fak-Fak yang mungkin punya waktu libur terbatas ya.
1: Ada mungkin buat teman-teman yang dari luar. Bingung nih pengen cari tempat wisata di mana, mungkin Bali udah biasa, Malang udah biasa, Raja Ampat juga mungkin udah biasa. Boleh teman-teman berkunjung nih ke Fakfak nih. Fakfak yeah. nih kebetulan banyak banget tempat-tempat wisata yang bahkan mungkin aku sendiri yang notabenenya udah tinggal lama di sini ya. Dari lahir ya.
0: Yeah.
1: Itu tuh masih banyak banget yang belum aku tahu gitu loh. Yeah, jadi
0: bener-bener.
1: Pokoknya di Fakfak ini kalau teman-teman pengen jelajahin tempat wisatanya tuh banyak banget dari pantai terus dari sejarahnya itu tuh pokoknya
0: jadi banyak banyak ceritanya juga.
1: Benar banget.
0: Oke, jadi gitu ya. Kalau dari suku sendiri ya untuk menikmati hari liburnya ya kayak gitu. Kalau kan di sini ya tiap-tiap orang memang punya cara-cara tersendiri ya untuk menikmati hari libur. Oke. Teman-teman ya, buat teman-teman yang mau juga sharing-sharing bareng Sukri dan juga Kak Nurul ya di malam hari ini, gimana aktivitas kalian hari libur kalian, boleh banget. Teman-teman langsung aja WhatsApp kami di nomor
1: 08 11 48 99 90.
0: Oke, langsung aja nomor 2 ya. Dan tentunya sebelum kita lanjut lagi ke segmen berikutnya teman-teman ya, Sukri temani juga tentunya dengan lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas nomor 2 di malam hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di mana kan Nurul?
1: Di 89 FM.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oh, kita mau Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli dan juga
1: Nurul.
0: Oke, teman-teman ya, kita masih pada semangat ya untuk menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan obrolan-obrolan menarik malam hari ini. Oke, teman-teman ya, jadi kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai soal besok mau ngapain aja hari libur. Nah, tentunya nggak kalah seru juga malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu nih ya.
1: Bener banget.
0: Oke,
1: nih.
0: Jadi lagu yang bakal kita obrolin, yang bakal kita bahas ya lebih tepatnya ya.
1: Betul.
0: Yang
1: banget.
0: Lagi lebih tepatnya bakal kita bahas itu adalah lagu dari Nadine Hamiza ya. Namanya Nadine Hamiza apa Nadine Hamiza sih?
1: Hamizah
0: ya, ya. Lagu dari Nadine Hamizah dengan judul yaitu
1: Perempuan
0: ya, Rayuan Perempuan Gila.
1: Iya, benar banget ya. Rayuan Perempuan Gila.
0: Jadi dengan judul Rayuan Perempuan Gila. Oke, teman-teman, kalau Kak Nurul sendiri sih saat pertama kali membaca judul sebelum mendengarkan ya. Biasanya kan orang tuh baca judul dulu ya gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Baca judul dulu, Rayuan Perempuan Gila nih. Nah, hal apa yang terlintas pertama di pikiran Kak Nurul sendiri nih?
1: Kalau dari aku yang terlintas pertama sih kayak ini reaksi jujurku ya.
0: Oke, oke.
1: Aku kayak wah, gila nih lagu ini. Kok judulnya gini? Maksudnya pikiranku tuh udah melayang kemana-mana gitu lah. Karena judulnya tuh kayak apa, bisa dibilang ekstrim gitu.
0: Rayuan perempuan gila.
1: Jadi
0: ya,
1: kan pasti manusia normal dimanapun pasti kayak pas baca judul ini tuh kayak kok judul lagunya gini nih, perempuan gila apa nih, maksudnya yang dimaksud nih gila atau gimana gitu, jadi kayak agak speechless gitu loh. Nah, kalau Kak Sukli sendiri tuh gimana?
0: Oh, jadi fun fact-nya ya, Kak Sukli lansir beberapa informasi ya, ternyata lagu ini sebenarnya tuh lebih ke tentang seorang wanita tuh yang sedang merasa kacau.
1: Bener banget
0: gitu. Sedang merasa kacau ya. Jadi tuh ceritanya tuh ada tentang seorang yang punya rasa takut, keraguan dan ketidaksempurnaan dalam dirinya ya.
1: Bener.
0: Tetapi dia tuh pengen tetap ingin dicintai dan diterima gitu. Jadi kayak ada liriknya tuh kayak memang
1: tidak mudah
0: mencintai diri ini.
1: Jadi kalau sepenangkapanku ya, jadi kalau umpama kayak dirangkumin, ini tuh lagu tuh tentang seorang wanita yang dimana dia tuh kayak kehilangan jati dirinya gitu loh. Terus di sampingnya dia kehilangan jati dirinya tuh, dia juga pengen gimana ya, minta tolong, kayak ibaratnya minta tolong ke seseorang buat tolong dong balikin diri gue ke yang dulu lagi gitu. Ibaratnya kayak cintai gue, perlakukan gue biar gue bisa balik ke gue yang dulu tuh kayak gimana gitu loh.
0: Mungkin ya gimana ya, orang-orang juga mungkin pernah berada di posisi yang kayak ingin disayangi, tapi di saat yang sama juga mereka tuh suka ngerasa dirinya tuh punya banyak kekurangan.
1: Bener banget
0: gitu ya. Dan ini tuh tentunya menarik banget teman-teman, karena kita berpikir kalau kita punya kekurangan seperti ini, apa orang masih bisa menerima kita gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dalam hubungan, entah itu hubungan pertemanan, pasangan maupun kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita memang gak terlalu harus selalu tampil sebagai versi terbaik.
1: Bener
0: setiap
1: banget.
0: Saat gitu ya. Jadi ya sebenarnya wajar aja ada kalanya kayak capek gitu ya, bingung, salah atau gak tahu harus bersikap seperti apa gitu.
1: Jadi ya kita sebagai manusia tuh memang sering banget guys rasanya namanya kayak minder, terus linglung, harus kayak bingung, harus ini gue harus ngerespon gimana ya, harus bersikap gimana ya. Jadi ya kalau dari Nurul sendiri ya, jadilah manusia yang apa adanya. Apa adanya itu kayak apa ya, mau dibilang gamblang.
0: Jadi itu ternyata ya kan, fun fact-nya itu bagian yang paling menarik dari lagu itu adalah keberanian untuk mengakui bahwa seseorang itu punya sisi yang gak sempurna.
1: Ya, bener gitu. Banget. Kita tuh harus menyuarakan kalau kita nih hanyalah sebuah manusia yang dimana tuh kita tuh juga punya kekurangan gitu loh. Dan kekurangan itu tuh normal. Itu tuh bukan hal yang aib atau apa. Tapi sayangnya ya Kak Supri ya, di zaman sekarang ini kekurangan tuh dianggap sebuah aib yang notabene-nya tuh harus dibuang gitu loh. Padahal sebenarnya tuh kekurangan tuh jangan dijadikan aib.
0: Iya, jangan jadikan satu alasan bahwa kita merasa nggak sempurna, merasa kurang. Dan karena kita tuh sebenarnya semua orang tuh punya kurangnya masing-masing.
1: Benar banget. Terus kekurangan tuh bagusnya tuh buat dijadiin sebagai motivasi.
0: Iya.
1: Biar kita bisa lebih berkembang lagi.
0: Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Waduh, kita juga nggak kerasa kan dulu kita ngobrol-ngobrol serunya ini udah sampai ke penghujung obrolan juga nih ya. Dan tentunya di program selanjutnya kita bakal lanjutin lagi dengan program jazz musik nih. Kira-kira buat Kak Nurul sendiri ada nggak hal-hal yang pengen disampaikan untuk sebelum kita beralih ke program selanjutnya?
1: Oke, kalau dari aku sendiri buat teman-teman di sana mungkin yang masih ngerasa insecure,
0: ngerasa kurang
1: gitu. Terus minder gitu. Buat aku sih jangan merasa malu sama kekuranganmu yang ada di dalam dirimu, karena ya kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan. Jadikanlah kekuranganmu itu sebagai motivasi untuk kau bisa berkembang.
0: Oke, kita aja kan Nurul ya. Oke. Buat teman-teman semuanya, thank you buat yang udah ngobrol-ngobrol bareng kita malam hari ini ya. Semoga obrolan hari ini dapat membantu membuat teman-teman ya menjadi diri teman-teman sendiri ya pokoknya. Oke, teman-teman sambil kita mengakhiri obrolan juga ya, langsung kita dengarkan juga ke teman-teman nih lagu dari Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila ini ya kan. Itu langsung aja kita putarkan bareng-bareng. Dan buat teman-teman semuanya, selamat malam, selamat beristirahat buat teman-teman semuanya. Biarkan lagu yang menemani teman semuanya ya. Tetap stay tune terus di mana kan, itu
1: di 89 FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
1: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Bolehkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.

0: RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfar.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

diperiksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

diperiksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua

melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

Nah, ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Alasannya, karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Tamam Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukri mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak Fak, Programa 2.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana, tempe enak, orang dapat, orang kepenak, dimana-mana.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Teman terbaik.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: I was living a lie, this is my confession. I was living a lie before we met.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Calderius, ingat kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai.

Yo, masih stay di 89FM Pro 2 Fokfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya, teman Pro 2 di edisi Spada nih. Selamat pagi, teman Pro 2. Kayak Windy bilang sebelumnya, Win bakal balik lagi buat ngasih informasi, topik, dan obrolin hal-hal yang seru nih. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Win masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fok-Fok. Oh iya, Win sekarang membuka jalur dulu nih buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mungkin salam-salam, atau enggak mungkin ada yang mau ngucapin selamat ulang tahun untuk orang terkasih mungkin. Teman-teman bisa langsung kontak di WA Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman bisa gabung langsung di RR Digital. Nah, untuk RR Digitalnya sendiri teman-teman sudah download di App Store dan Play Store, itu udah gratis dan enggak berbayar.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
4: Teman terbaik.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one for me to be,

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

evaluasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar?
5: Oh, no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang